0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chaburu pundur, amin efa chaburu pundur.
0: Mizara falina wanao.

0: Avakina ni afatare, manuko batano wani sukbe a elise a fini mutanini a. Bonsoir taksamba, la tole irani samataska ya le ini alini a. Makasitra ke elise yani a fini mutanini a. Atema pina ni... Apina ni ola dada le salamaga de makasitra ka elise yan weekend show afa afa. Raikitare.
1: Hapa,
2: hapa.
3: Hapa, hapa.
0: Fianga fi kel footsny a marmana roma datam si kesumari otut saem lama kelian ya sumar mariti mi oyan mu e taf musi kiamets ki atonat fandar na weekend songe isike. Otan bulat showa.
3: Sarasata farn, tut se tena irin, kalesarne zut zutin, linne wapandin.
0: Otuni makafi musikia mlamata kusanti kando lo makia fata de se musikia metsi kano alifa.

0: Anon nila?
1: Mar, salam alisa. Kailan manaw?
0: Salam sa. Thank you for second time. Kasi nawa-refin ka matunumus kung yet.
1: Di. Fungamot sa mga nanon dray man din nawa am so zentuk.
0: Di. Di masik ya.
1: No, si masik sana fa enon mananyan.
0: Saya mesti ambil yang rasa kamu mau. Saya cik saya. Ya, tu semua bukti zaman mukjizat.
1: Ryan jenot sama apa faham zaman mana tahu tu semua.
0: Mereka ini larun yang nanti kundi.
1: Ia ni sembah apa? Tahu film dia cembul leta beres tika aktif am mah. Fisa pede tu sangat aku.
0: Rasuah. Itu.
1: Ye, so jelasnya. Di lamar nama santai, sama ceri fa mana de pur sofu santai. Tunggan ira final nanti. Mau tu mian, mana tanam asas? Fanya.
0: Yo, fanatirak fan di jasam mana ira nanti.
1: Kacian arero nak percaya nafa tata paper. Gadi nonfsi.
0: Ait kono. Arumar no. Kacu masih kepo orang tahu cum vekizi.
1: Bom, mas se tu não teu alua, sabe? Ah, o que é nem soca?
0: Manina.
1: O que é essa desacção né? Sou um mar na uai. Bom, na favor copen do na fona galé na manda jandarmi.
0: Tem que? Fataram renga um ritica.
1: Bah, mantana, mas faço menos é tara feira vou mantani.
0: Ati ina kan malin diam.
1: Tiada sekuas fee.
0: Fai ina tu zoom mau pesa saya nak buat show.
1: Fee tapi saya nak tonlay. Apa kamu deh lafa luai fah jam saya. Tim sotan lama nana piat itu.
0: Eh, ina. Eva fee tak pun nato. Fai ina wan mau pesa saya nak nutio. Inna kuni tetapi no an Kristian.
1: Si, alu lurem ba mana raka sate sa beul la pere tum lar jetwa. Sanya, alu wam mana raka tatarek wala.
0: Si metiam dia, famila la sendia na fucin na pensan.
1: Eva we ye noa, saya fakena bula mamir nam socialana na piati.
0: Anak paf kumbien dia, nyafa zapin na meti vifandi.